yɛn wɔm ne di dwuma dan dan nyinaa abanansi ade a yɛn wɔm ne di dwuma ɛbrɛ aso sɛ yɛn nyinaa yɛtwe bɛn yɛfidie na deɛ ne nyame wɔde ma yɛn no yɛn nyinaa yɛakye yɛkyea anuanom ne adɔfo wɔ bɛnkyini ɛyi nyinaa kyikyiri nyinaa na yɛkyea anuanom a wɔwɔ afidi ntentan facebook no so sɛ ɛbrɛ no aso nti yɛn nyinaa yɛntwem ɛmɛn na yɛnkɔti deɛ awurade de ma yɛn ɛneɛ na ɛbɛbɔ hwii akɔ asɔɔden